0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.

0: Alah mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nambah nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget, sekarang sering gampang sakit.
1: Ya kenapa gak dicoba sih Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
0: Emang itu bisa buat nafsu makan?
1: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah yuk naik ah, udah sore gini belum sampai rumah juga.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Setara Suka-Suka bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sip. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara
0: Suka-Suka.
1: Bersama Madalasi Madu Hijau yang paling sih. Apa kabar, Pijan?
0: Alhamdulillah. Sehat? Ada yang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Cerah ceria.
0: Cerah ceria.
1: Kita acan air malum dengan kopi.
0: Sama di sini juga.
1: Aja selalu atuh nganyukeul. Semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Ya. Cuacanya gimana?
0: Cuaca di sini cerah, panas.
1: Oh, amin. Berarti samanya. Mm-hmm. Tapi anu ieu mah dia di bumi.
0: Oh, di lebat nanya.
1: Mohon di lebat supaya di luar mana caang, mangkerang.
0: Mencerang.
1: Wah, iya mewah. Lagunya.
0: Oh, request lagu apa?
1: Lagunya pengen DJ.
0: DJ?
1: Itu aja reggae.
0: Reggae?
1: Apa? Itu Sebejo Bangkai. Reggae ada ya?
0: Reggae judulnya apa tadi?
1: Sebujur Bangkai. Salamnya buat Ijal duluan. Buat Temawar. Biasanya Temawarnya. Temawar Kawalo, selamat pagi. Buat Mamawi, selamat pagi. Buat Mami Indah, selamat pagi juga. Api A.O. Buat Api Ahoy, aturan Kang Randy, Bunda Hartini bareng Kang Chun Jin, selamat pagi. Buat Taripin, buat Johari Jan, buat Yang Taylor, buat Mas Herdi, Mas Dati, buat Amanja, Kang Unjang Celambu, Suendar, Anyi Ambian, Tanya Sukaraja, Teh Nuri, Teh Amel, Teh Bungsu, Kang Adam, Kang Adul, Kang Cepi, Kang Cipe, Kang Obes, Doling, Adin, buat Maucan, buat Angelika, Teh Ita, terus Bunda Panyalu, terus Kang Odo, Mama Hinda, Teh Hinda, terus Mama Sherin, selamat pagi, Mama Ipaska, Teh Mochi, Mama itu tuh mau Maujan udah, Maica, Maji Intin, terus Mama Dapa, Mama Rido, Mama Cahaya, Mama Ricky, buat Kang Benny, buat Kang Tony, buat Ande Adrian, terus Bayu Dokin, Teh Yuyun, buat Teh Sari, buat Mayana, Api Awi atasnya, Teh Puja, buat Namuhan, terus Dede Imron, itu tuh Mayi Dandam, Teh Dede Pingobat, Tanya Sayong, Maresi Pasoleh, Kang Ajit, terus Kang Arya, Kang Imam Taraju, terus Abi Bahong, Tati Temidi, buat Orenci, buat Abah Ijai, Abah Akitulak, Jebret, Akitulak Kang Wilson, Terus siapa lagi ya? Mas Jopa, si Ibi. Hmm. Buat siapa lagi ya? Kamu Wan Cincir tadi ada enggak? Teh Jopa, kamu nung BBC, Dede Arman, Teddy Kakang Reno, semuanya aja.
0: Buat semuanya aja?
1: Iya. Mamanya.
0: Mamanya.
1: Sapinya buat Ijang ya. Supportnya buat sahabat Sutara semuanya tetap rehat. Makasih
0: amin,
1: ya.
0: Amin. Sama-sama.
1: Mama Is sudah ya.
0: Mama Is, udah.
1: Oh ya, sekeluarga ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara suka-suka.
0: Setara suka-suka.
1: Mm-hmm. Bersama Jada si Madu Hijau yang paling sih.
0: Yang paling sih.
1: Selamat pagi Aija.
0: Pagi juga Teh Mawar. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah lagi sehat. Dikirain tengah masuk. Para udah menghulang.
0: Oh, ini masuk tadi Teh.
1: Iya.
0: Gak keklik ininya jadi kayak agak telat.
1: Iya, gak selakunya.
0: Bahan mangga.
1: Apa ya? Itu ya, pengen lagu Sunda.
0: Sunda?
1: Pengen dari Rizka Prorina. Iya, nanti Tewalakaya.
0: Tewalakaya.
1: Mohon si Rizka Prorina. Kirim salamnya buat Aija duluan. Semoga sehat selalu. Ya, bersama keluarga cintanya. Buat
0: amin,
1: yang barusan
0: amin.
1: Ya. Buat barusan itu lagi.
0: Yang barusan
1: Kang
0: tadi,
1: Dayang. Kang Dayang. Iya, buat Kang Dayang, buat Kang Adam, terus buat Anda juga, terus buat Areni juga, terus buat Abah Ampera juga, buat buat Api AO, buat Api Aku, terus buat Andi Maung juga, terus buat sebagai buat Mas Tati juga, buat Amanja, buat yang Sailor, terus buat Aja Holikar juga,

0: buat Mas Rapi juga, terus buat Ayang. Pokoknya mah di komen-komennya,
1: di komen
0: buat
1: aja.
0: Iya, buat Ayang Mama juga sampai tuntas, tetap semangat. Ada lagunya?
1: Ada.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Bunda Amel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara suka-suka bersama Jedasip Madu Hijau yang paling sip. Minta lagunya Di Balik Makan Darah dari Adela. Salamnya buat Malis, Maindas, Papi Ao, Amanja, Mai Pasca, Bunda Hartini, Kum buat semua Stara, buat semua sahabat Stara. Makasih Aijal. Sama-sama. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Tasikmalaya.
1: Semi, selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga memper

0: selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisearch-nya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisearch.

0: pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babe Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang, alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka, alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha, alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Sara Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 0812-4560-3335.
1: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Suka-suka bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sip. Apa kabar Ijal?
0: Alhamdulillah.
1: Amin, baik. Mudah-mudahan selalu ya Ijal ya.
0: Amin. Tenang-tenang.
1: Nyantai-nyantai.
0: Meni terusan kiopi pada kemana itu?
1: Pada OTW.
0: Oh, pada OTW ke Hong Kong kemana deh ya?
1: Ada pada ke Israel.
0: Oh, Israel. Aduh, kayak di bom. Pada perang.
1: Ya.
0: Ke Israel. Israel.
1: Israel.
0: Pada perang kan itu.
1: Pada peran.
0: Oh, peran.
1: Selamat pagi buat semua sahabat setara ya, yang lagi kapak-kapak, lagi persiapan kali ya. Di pagi ini ada yang lagi pak-pipak di dapurnya masing-masing. Pak-pipak. Meminta selamat pagi, Mi. Sehat selalu ya. Bahagia selalu. Sejahtera selalu. Yang udah masuknya ada, tadi teh, ada yang.
0: Ada yang,
1: sama Teh Mawar ya?
0: Oh, Teh Mawar.
1: Pagi buat Ado Yang. Teh Mawar juga selamat pagi. Request dulu lah, itu yang di WA-in.
0: Oh, yang di WA mana? Oh iya. Ke Bogor jauh?
1: Nah, ya sawe. Jauh pisan.
0: Oh, pantesan. Ya, pantesan jauh, Persi Barat tuh dah.
1: Diimpor.
0: Diimpor ya sawe.
1: Salamnya buat Ijal yang lagi macet juga, sehat selalu ya, ya. Sukses selalu. Terus lagi buat Mama Is, selamat pagi Mama. Pak Elannya juga selamat pagi. Neng. Berat.
0: Berat.
1: Bibirku terkatup bisu. Sah atau namanya teh?
0: Sahanya.
1: Aduh. Jadi bibirku terketuk bisu untuk memanggil namanya. Sahat. Mohon cari neng-neng. Pak Mugia sehat selalu ya. Terus lagi buat Mama Epaska sama ayahannya juga selamat pagi. Acipe, Acepi, dan Taylor. Taylor. Selamat pagi. Terus lagi buat Adol yang Pak Jendang sama Pak Jahna semuanya sekeluarga, selamat pagi.
0: Pagi ya.
1: Tayyun Gurinak. Selamat pagi Tayyun. Sehat selalu ya. Alhamdulillah bahasanya aja atau tadinya atau saya tanya kan?
0: Taya itu.
1: Ayo nari kadi itu sudah kali ngintun baso. Ayam celu kali.
0: Waduh. Kadi mata
1: kan? Ayo Tayyun menitega nian. Sampai nggak dugi-dugi. Ya lah, malam ya oke bakal ayah kadinya tuh. Ada jeng buat Mama Serin, selamat pagi Ma. Nah itu. Jadi hari apa ni itu deh? Itu. Galuh teh non.
0: Galuh.
1: Kang Adeng.
0: Kang
1: Adeng Galuh. Selamat pagi. Buat Kang Asep Damba juga selamat pagi. Terus lagi buat Bunda Hati ini sama Bang Jun. Sehat selalu ya. Sukses selalu. Ningguri, Teamiologi di Garut, selamat pagi. Ini dintenaunya, mereka Garut. Mudah-mudahan desa Tepang, orang-orang Garut. Lanjut buat ada deh Imron, ada Dokin. Selamat pagi deh, sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa hari ini deh. Pakai mau OTW ke sana.
0: Pih,
1: bulan.
0: Ada yang nawil pih.
1: Siapa siapa?
0: Teyuyun.
1: Cuma sur Teyuyun gue ini apa?
0: Kode teteh hijau sur.
1: Eh kode,
0: kemudian kode.
1: Bun, Teyuyun, hari kali ini sering-sering ingat tuh Teyuyun tapi sih sering deh. Aiza, ini gua Aiza langsung tuh nama. Aja kan kalau ada pi bahasa sudah jangan santai, bah sudah jangan santai. Kena ada dari rumah.
0: Religion
1: ada, Pak. Pak Uban sama Apok. Selamat pagi buat Pak Uban. Saya selalu ya sama Apok. Cepat sembuh, cepat pulang ya. Jangan betah di rumah sakit lah. Sering betah-betah sering di rumah sakit mah.
0: Emang kalian lu betah, Pi?
1: Sama gak megang rumah sakit tetap betapa sih mas. Ala jeng deh kanggo hanya ada di ala jeng kanggo tetnai mama Fiandi Kang Roy Pak Undang Bebe Cawagi aturan beli jeng jeng Pak Undang Saksana dan tepang itu kalau nanti satu sih. Lajang kanggo ayah bolang. Aduh kan, pentingnya kita pun paman ada teh. Ayah bolang teh. Ayah bolang. Kau ngaji deh, mama ayah lajang anjing. Kang Selota selalu agak aturan lujung enjing, lujung enjiang. Kang Tewatiu, Tewatiu, Ibiu, lujung dari kang Anu Bahai desa. Anu Bahai. Emus karena Bahai na, itu di desa saya, di lebih.
0: Teh Yuni.
1: Ayo lu bawa ini.
0: Teh Yuni apa Teh Uni? Ah,
1: mau apa-apa lu akhirnya.
0: Kan sang ayat komen, Pi.
1: Mau apa kan lu bawa ini kan? Teh Uni. Teh Uni. Nyerong lu ya, Pak. Bayangin cerah ya, Ija ke peratas. Kan ini langsung Teh Uni. Tapi mata terang. Selamat datang. Saya ingin telik-telik wae aku aja aja. Mulih. Sahan wae teh. Mulih. Tapi ini terang kan. Yang terang wae aja suara tadi. Buat sementara ya. Dan selalu mohon maaf lahir dan batin. Api ahui, yung duduk sering.
0: Api ahui deh. Api ahui tinggal deh.
1: Ulah sekarang tahu di sini nak api alah. Di sini teku mod.
0: Kumat lai.
1: Kumat lai. Nuang tahu di sini tu hilapkan si lope. Abi, saya selalu ya, Abi ya. Panjang umur, kebuat api ahoy. Hatur bentar si goreng sok ngaguyon, sok api ahoy. Seperti gini nama, apa api ahoy mah nyuwun gede hapunten mang payuna.
0: Payuna.
1: Kedua aja, aja. Catet tim goreng pang payunan nyuwun kan diapunten kadua aja. Mang ieu api aku ya. Awatos. Doakeun tim goreng masing sehat sing panjang umur.
0: Amin.
1: Utamina tim goreng pang payunan nyuwun kan diapunten. Sebentar buat Aija, selalu ya. Jaga selalu menyertai Aija.
0: Amin.
1: Sejahtera di keluarga. Salam ke mama, ke bapak.
0: Ahan, amin.
1: Ahan, si papa gitu ya.
0: Ahan, siap
1: ya. Sama nabisan kau memindah sehat selalu, bahagia selalu, bahagia selalu. Lah, amin, amin. Di mana tu aku nggak cuit.
0: Amin, amin.
1: Ah, terus.
0: Hun, sami, sami.
1: Bapak. Saya diantar selagu nanya.
0: Hun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Aijal.
0: Halo.
2: Insya Allah itu cini sulap.
0: Niki kana?
2: Ini lagi di Mibak Saburina. Tolong kecilin kak Akay Yuyun. Ini Aijal, kumaha sehat Aijal?
0: Alhamdulillah sehat ah.
2: Kangen udah lama gak main ke Setara.
0: Oh, kan.
2: Barusan ada api ya, api AO bareng Akak Indas ya. Sampai ketemu. Mau request ah?
0: Boleh. Mau request lagu apa?
2: Suka-suka bersama Jada Sip, Madu Ida yang paling sip. Request apa kak? Request apa? Katanya tadi mau request.
3: Suka-suka mana Wanwe? Suka-suka mana Wanwe?
2: Apa? Salam-salam dulu aja lah.
0: Oh, mangga.
2: Buat Akay Yun Gurinak ya.
3: Makasih.
2: Barang moy-moy juga ada di sini. Barang bakso dan mie ayam juga sebelaknya juga ya. Semoga laris manis pokoknya.
0: Amin, amin.
2: Buat Teh Mawar, Teh Mahai Pasca, Mama Eis, Ibi, terus Adoling, Adoyeng, Ajo, Ligan, Kang Obes Gael kemana ya? Terus buat Mama Entin, Bunda Panjalu, Bunda Ayu, terus siapa lagi ya? Terus buat Bang Budi, buat Pak Jendang, terus buat siapa lagi kak?
3: Mama Apo,
2: Mama Apo, Kang Adul, Mang Ubad,
3: Adin Wahyudin,
2: buat Adin Maung,
3: Odel,
2: Kang, oh udah tadi, buat Umi Bogam juga, ya terus buat
3: Teh Bungsu,
2: buat Mah Amel,
3: Mang Ojan,
2: ya Mang Ojan, siapa lagi kak?
3: Adoyeng,
2: udah Adoyeng mah. Siapa lagi kak?
3: Tadinya, oh Mas Capi, Mas Capi.
2: Terus?
3: Terus tadinya, oh Teh Mawar, Teh Mawar.
2: Udah dong Teh Mawar mah. Siapa lagi kak?
3: Oh Papi AO, oh udahnya.
2: Udah.
3: AO paling kocak deh.
2: Buat Papi AO bareng Kakak Indah, selamat pagi. Nah, pokoknya buat semuanya aja ya, ya.
0: Buat semuanya aja.
2: Requestnya mah apa, Moy? Request apa, Moy? Request. Cepetan.
0: Request lagu apa ini?
2: Oh, 37B, cina. Ayo teh.
0: 37B, ah.
2: Ya, itu dari request dari Moy-Moy katanya.
0: Oh,
2: dari Karyawati ini.
0: Rege Sanes.
2: Apa? Akayuyun
3: gitu.
2: Oh, dari Akayuyun. Akayuyun.
0: Dari
2: Akayuyun dan Moy-Moy.
0: Oh, ah.
2: Pengen 37B katanya.
0: Versi regenya.
2: Oh, boleh, boleh.
0: Oh, ada.
2: Nah, pokoknya spesialnya buat yang gak kesebut, maaf, suka lupa aku mah ya.
0: Oh,
2: Mama Sherin, Mama Sherin, maaf Mama Sherin ya. Untuk semuanya ada ya, ah, makasih ya udah diterima ini teleponnya ya.
0: Sama-sama.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Aijal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Adian ya. Jada sip madu hijau yang paling sip. Laguna Sumading. Sumading versi DJ. Buat sahabat selamat pagi. Hatur nuhun Aijal. Sami-sami. Ada dari Abah Wasel Samplangan. Janjar Bali hadir. Sara suka-suka. Assalamualaikum. Selamat pagi Aijal. Salam sehat dilancarkan rezekinya. Dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada dari Mama Dapa hadir. Dari Nyai Sayong. Assalamualaikum Nyai hadir. Dikarenakan sudah dapat lagu yang request, yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2

0: Teras upami gugah beboge teu nyarari teuing badan teh neng. Pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapat

0: Pesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Masih di 101,7 Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 0812 4560 3335.
1: Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Cetasip Maju Hijau yang paling sip.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Suka-suka dangdut.
0: Setara.
3: Dangdut
0: laras.
1: Setara suka-suka.
3: Ah, suka-suka setara. Apun temyaannya lepas.
1: Setara suka-suka. Ada
3: Ijal yang paling sip deh.
1: Paling sip. Sehat ya Ijal ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu bareng keluarga ya Ijal ya.
0: Amin.
3: Alhamdulillah sehat
1: rezekinya, dijauhkan mara bahaya ya Ijal ya.
0: Amin.
1: Lagunya dari Bunda apa Bun?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: India boleh ya Ijal ya.
0: Boleh, boleh.
3: India boleh,
0: Boleh. Boleh, mau lagu apa?
3: Itu atuh, kucuk-kucuk utahe.
0: Ada
1: ya Aijal ya?
0: Ada.
3: Ya udah.
1: Salam-salamnya buat Aijal duluannya, bareng keluarga. Semoga sehat selalu ya Aijal ya.
0: Amin.
1: Terus kan tadi ada itu api-api ketawanya itu ya Aijal ya. Semangat ya. Doyeng Kang Cepi, Bunda Erwita, Kang Adul ya, sama macannya Kang Adam, Dede Imron, Kang Imam Tara itu, Kang Arya, Dede Bawelnya ya,
3: Terus buat Pak Arendi, terus ada Api Ao, ada juga Mama Eli. Selamat pagi Ma, menjelang siang. Iya, semoga Mama sehat selalu ya, Mah ya.
1: Amin.

0: Teh Mawar, terus ada Bunda Mawar. Iya, terus buat di depan Jalu, Mama Serin, selamat pagi Mama. Iya, terus buat siapa lagi ya, Teh Imas, Teh Entin, Bibi Entin, selamat pagi. Ada Teh Wati, Teh Yuyun Burinak, selamat pagi. Iya, terus ada siapa lagi ya,
1: Mami Indah.
0: Oh iya, Mami Indah, selamat pagi. Terus ada Kak Adeng, Suradeng. Iya, terus buat Auce. Ya, terus apa lagi? Oke, Pak, terusin Pak.
1: Ada Mama Aipa, Kak, Teh Nuri, Teh Amel, Mama Ica,
0: Teh Wati. Apa
1: semua? Teh Wati, apa semuanya? Aijal kayaknya ya.
0: Nanti diterusin sama Aijal yang lagi juga.
1: Semoga sehat selalu ya Aijal ya.
2: Amin.
1: Tersegala-galanya, terkangen-kangennya, tersegalanya kebangetannya buat Bunda. Artinya itu aja ya Aijal ya. Terima kasih Aijal.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
1: Yang ke sana ya.
0: Setara suka-suka.
1: Oh, setara suka-suka bersama jadi radio yang paling.
0: Paling sih.
1: Good morning, Mr. Rachel. Apa kabar?
0: Good morning tuh. Ya.
1: Tuan dari wawainya.
0: Iya.
1: Selamat pagi buat yang berusaha ya. Pak Jun berusaha ya, sama Bunda Alkini ya.
0: Pak Jun sarang Bunda
1: Alkini. Kabita Aida, Kabita Aida. Kabita, si beri mereka Kabita.
0: Kabitanya.
2: Kabita aja Bapak.
1: Kabita tuh, ya enggak. Indah, mesra sekali. Pasukin, pasukin, pasukin, pasukin, pasukin. Ebringnya.
0: Mohon.
1: Ini lagu itu bebas ya aja.
0: Mohon, mangga pada lagu.
1: Ya, lagunya. Tukangnya no. Dari versi yang dangdut aja lah.
0: Dangdut? Lagu?
1: Dangdutnya yang berjudul dari versi koplo lah. Adela.
0: Judulnya?
1: Mari no gak aja ya. Lagu kira. Mari
0: kuning. Sertingnya.
1: Mohon. Bukan naon gitu no. Jadi emang saya hilang.
2: Bapak malah bapak yang mikiran depan
1: itu. Tak etak pangpangan, kutang pangpangan lagi bapak saya.
0: Mikiran hutang.
1: Lala tak iya. Lihat ini hutang itu, hutang wajah gitu. Hutang kenalan itu tidak bujang kuota, gitu kau. Entah itu coba puh rebu, aku sujang aja di kuota ini. Apa itu bongana?
2: Wajah ada bongana hujang belak bapak lah. Ini aku minta kau bunda alpini macin bujang teh.
1: Wah, kayak tadi jam macin. Iya, aku aja ngegambilnya. Cinta luar biasanya.
0: Cinta luar biasa.
1: Oh, nanti ada lah, aja.
0: Oh, siap.
1: Kangen, nomor urusannya Mas Jun, selamat pagi, selamat pagi. Semoga lekas ke pelaminan dan ke pelaminan nantinya. Ya, tuh masih ngalkun cepetan. Waktu KUA di sini ya.
2: Iya, iya, wai, teleponan wai. Dona nyolok, film saya nyolok.
1: Film saya nyolok, aja kena. Film saya selamat pagi ya. Lagi sepeis ya, tentunya aja, selamat pagi.
2: Lama nyolok, wai, sudah kopi bapak wai.
1: Asa aku, nah.
2: Kenapa, hop, hop, nah, wai.
1: Asa, hop, hop, hop, ya.
2: Aduh, hop, hop, ya, lo, bali, anak. Orang dia kami, orang ini menyolok, kering kopi bapak, wai, ayo.
1: Kan, baik, atuh, anak. Tangga itu tuh tangga berapa anjal ujung engine-nya. Ayah ada di aturan. PAO tuh sahabat kaca ke PAO.
0: Atas tadi.
1: Oh, pang lupa pang payun nanya.
0: Mohon pang payun.
1: Ya Allah ya Rabbi atas ya akan tepai sang gitunya. Tapi mami ini tak acan pengintan atas acan.
0: Tak acan kan?
1: Tak acan sama mami mama lagi ke anjun ya tanda gitu. Sama mami sudah biasa sudah. Beberapa hal pengintan gitu kalau kemana karap hal gitu. Karena itu sebenarnya kan kau tengok pak memahir pak kali hasil yang dulunya. Terima kasih itu aku kan teman selamat pagi. Buat mama apa selamat pagi ayah buat dia ya. Ayin kulina selamat pagi. Kulin apa selamat pagi mau ada selamat pagi juga ya. Buat aku ya. Pi kamar awal pi selamat pagi pi. Anggawa yang selamat pagi ya. Buat Bang Budi, Pak Adaw juga selamat pagi gitu ya. Buat Pak Johoi kan juga selamat pagi. Buat Dalam Cahaya, buat Non Donor, buat Teh Fatmawati, buat siapa lagi yang banyaknya. Buat siapa lagi atau aja?
0: Seuna.
1: Banyaknya. Bari ngun, bari ikun, seger pisan alhamdulillah ya. Jakarta lah sama diri ikut ya.
2: Oke, Bapak ini pun kon lain. Koblak.
1: Gitu lah tuh, Jan. Angit-angit juga kekunaan sih. Tapi kelelah nyari sehingga ija ya.
2: Oh, buat Tante Puja ada bukan. Bapak kawannya di sini zaman mama itu kampung naga.
1: Ya, tukul dirimu. Itu kebutan Bapak mau apa kali lima dah.
2: buat dona atau buat orang saya?
1: Kata baik juga si bapak.
2: Ya yang ngambil baik, jangan terima aku papa yang aku yang gitu.
1: Malinya lah. Ini ya iya, jadi pek-pek ke saya.
3: Ohan.
1: Lajang nggak nggak harinya sih, kan angkanya yang ingin. Udah intinya yang ingin. Sama Ipan itu, ya. Pagi yang gangnya itu aturan pagi. Apa enten kata-kata yang aja dikumkan lah.
3: Dikumkan aja
1: kan. Balik sini sendiri kita ngamilah ya. Tekan-tekan
3: Ohan siap.
2: Pasukan kan apa tetap-tetap yang sahabat.
1: Tetap-tetap apa yang nganggap sahabat-sahabat setara FNW yang kesiakan.
2: Wabon sama ngiram saya juga sama.
1: Tain juga obok gitu. Ada yang imron tuhan-tuhan. Lain sama.
2: Kali nang bapak tak ngepang ketika kaliran saya jangan
1: lupa. Antuk ngomong gitu bapak mah di bawah ya. Apa kalau memang gitu aja Adilal ya mas. Tugas buat saya jalan untuk nanti kita bersemangat ya, sehat selalu ya.
3: Amin.
1: Mohon maaf ya ketahil kesadayanannya. Cuma lagi terbatas aja sih mikir ini. Dikumkan lagi menyatu dengan tuannya untuk ketahil kesadayanannya. Saya kata gak maafkan tapi mikir ini ya. Aja turun.
3: Mohon sami-sami.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Bunda Zahra. Assalamualaikum. Selamat pagi Aija. Sara suka-suka bersama Jada Sip Madu Ijo yang paling sip. Request lagu nak dari Peter Pan yang terdalam. Titip salamnya buat semua pendengar setia aja.

Assalamualaikum, hadir Aijal, jumpa lagi di minggu yang semangat menggebu-gebu pasik mantul ya. Request lagu Takkan Hilang dari Budi Doremi. Lagu ini dipersembahkan spesial buat sahabat Setara, tetap semangat sukses selalu. Terspesialnya buat tiga jagoanku bareng Teh Yuliku yang selalu di sisiku. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Hanupis dibacakannya Aiga. Sukses selalu bersama Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Dikarenakan sudah 4 lagu yang di request.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.

0: 1-800-333-3535.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.
2: Masih di 101,7 Sarada Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
3: Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tara suka-suka bersama Jadasi Pak Hijau paling sip.
2: Paling sip.
3: Ijang siang, Ijang.
2: Dulu Ijang siang juga, Mama Is. Alhamdulillah, Damang. Mama Is, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, Damang. Mending ngosot, ih, si Enging. Kepayunan, wae. Aduh. Alhamdulillah yang namanya lebat. Segmen terakhir ya.
2: Oh, no.
3: Segmen terakhir namanya lebat.
2: Badai request lagu apa?
3: Yang ada bebasnya.
2: Oh, bebas.
3: Yang dangdut ya. Dangdut. Si Adela.
2: Adela. Judulnya?
3: Judul Nate. Iwe. Surat Merahnya.
2: Surat Merah?
3: Nun.
2: Oh, ada.
3: Iya.
2: Ya. Salam-salamnya.
3: Salam-salam nama si Payun Kawan Ijalnya. Tugas. Mudah-mudahan Ijal sasa papos.
2: Amin, amin.
3: Atas sarapan, ah?
2: Tak acan tadi.
3: Eh, kata noyak kita tak acan sarapan.
2: Oh, rusuh tadi teh mais.
3: Oh, nanti singgihnya. Lebetan lah, dia. Kanggokan pesan lebet tadi api AO-nya. Selalu kosak api AO. Oleh jeng ingin api AO. Selalu punya liana keluarginya. Saya siapa posnya. Kanggok teh inas oge aturan jeng ingin. Mama Epaska. Kanggokan Mama Sherin. Bonapanya lupa aja odo. Oleh jeng ingin menyangka siang. Mudah-mudahan pada salah rehatnya. Kau teh Yun Gurindak. Tadi teh kakuping abayu dokitnya.
2: Mohon.
3: Ayo lebat mohon. Selamat pagi majang kasiang abayu dokit sarang teh Yunnya. Mudah-mudahan sarang rehat. Kang Oka, Kang Doyeng tadi pangkoyuna lebatnya. Kang Ujang, si Ujang Bawel sarang Kang Ayana tadi itunya ayo lebat.
2: Mohon.
3: Mohon. Kau dah hati ni Bang Jun. Kang Adam. Kang Oka, Mama Apok, Kang Obat. Tadi tentu Tedamang teh sama Mama Apok. Terus api awat tadinya ngejuri rawat.
2: Oh, ensal.
3: Mudah-mudahan si Angel Damangnya. Kang Oka, teh mawar oge aturan yang ini menjekas ya kuna mawar kekana uhui. Terus lebat kekana uhui.
2: Tak acan, moy.
3: Tenan-tenannya. Oh, nujaya orderan pinten. Hari Minggu ya nak ramai penten narik nak. Mudah-mudahan siapa puasanya ke Kanda Uhuy.
2: Amin, amin.
3: Kanggo ka Aredi. Kanggo ka Ajoligan. Kanggo Beskail, Adolim Abo. Kanggo ka Adin, Mahajintin, Umi Bogam. Pedede, Buna Ayu. Ayah Kalong. Kanggo ka Kang Adol, Teh Bungsu, Kanggo Teh Nuri, Teh Amel, Omah Lisna, Kanggo Teh Renda, Kang Maung Kampung, Kang Aji, Serang Mama Aina Oge, Aturan Ejen Eji. Teh Kobal Sari, Kang Atuan Berowat. Bang Budi, Teh Adal, selamat pagi. Areno Basian, Teh Dita, Teh Randran, Teh Ani, Mama Dina, Mama Aryo Marici. Kanggo ka Teh Ambian, Mama Raji Pagi Soleh, Teh Uni-Uni, Teh Puja, Kanggo Mama Hai, Sukaraja, Mama Ica, Kanggo ka Mama Ojannya, Mama Idam, Teh Elsa, kanggo ka audien panagara, kanggo ka pedahia, ama hiuli, kanggo ka mang adeng, Aki Layung, Abah Ijay, paundang BBC, kanggo ka Munggang Mayana, ka Amanja, Alif, kang Ujang Celambunan yang ogenya. Kanggo kakak Ujang Toge, kang Wilson, Aba Ampera, Udapi, Mas Herdi, Tehwati ogenya. Kayaknya lo kak.
2: Daya itu mau.
3: Daya. Kanggo kak Dewanya. Arendi, Amankan, kanggo kasedayanya, sahabat-sahabat Sara aja.
2: Ahan.
3: Oh, aduh masih kena maranco di Sara. Mudah-mudahan pada sehatnya.
2: Amin, amin.
3: Boleh jangan jalan aktivitas. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusan anaknya.
2: Amin.
3: Utami nama kanggo Aijal, macam tugas. Mudah-mudahan Aijal pasien kesehatan selawasnya.
2: Amin.
3: Oh, sukses selalu, bahagia selalu Aijalnya.
2: Amin.
3: Tuhan A, karena waktu senang.
2: Ahan, sami sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara suka-suka.
2: Ahan.
0: Sama jadah. Aduh jauh. Paling sip.
2: Paling sip.
0: Paling sip. Bukan sama jauh.
2: Paling sip. Bukan sama. Gimana kabarnya Mami?
0: Alhamdulillah ya, kumo.com kumo atuh.
2: Kumo.com. Kumo.com aja atuh.
0: Kumo.com. Toner oneran dikait ku kopi aon susah wae ngitna.
2: Oh, hai.
0: Sakali ewang ye. Dikuat kait keong. Koet. Nanya request lagunya.
2: Boleh, mau request lagu apa?
0: Someone Like You. Adele.
2: Someone.
0: Itu ya.
2: Ayah ya.
0: Impen salam nak. Kang Ujau kita Yun. Kulijeng mancen dan melita reng sena. Rasa lagi kang kapa pia o. Namang sapa paus nak. Mudah-mudahan ayah di nagi nanjar kawi bujangan tak keluar lagi. Oke kang Oka nunggu nama lungsur mama Eis. Sarang hanya sarang Pak Elana, oke sarang Neng Rishnana, Wijeng Enji, Gamang Sapa Pausna. Kalau ke A.A.U. oke, Wijeng Enji, sarang Bu Mega na. Kalau ke Mbak Adam oke, Wijeng Enji. Terus oke, kalau ke Acipe, Acepi, Ayan Sailor, Adoyeng, Adoling, Adin. Dede Imron, Cukok, Pak Jin Deang, Pak Jin Tin Oge Wijeng Enggin, Pak Ipasya, kau di ayahana Oge Wijeng Enggin, Mama Serin Oge yang cantiknya yang baik, Wijeng Didamo, Oge Kangoka Heri Kurniawan, Si Udapi, Buban Joholi Gyan Sarang Neng Jihana Oge Wijeng Enggin Rukun Selalu Kanga Kajupe Oge Kanga Set Dampa Mael
2: Mael
0: Pasir Dewa Alikya Ini Yuni Bunda Panjalu Bunda Ayu Wahalong, Teras oge kang oka kang adeng gaul oge ulin enjing kang oka mawar unda mawar buban bujeng ng amel teicakriu kang uzang kang Arya dilaja seorang ujang bawelan oge ulin enjing kang oka kang ujang cilamu kang oka sadinge tanda hui kang oka radio ge kang oka bunda nilan de paulita ibu tayun gurinak ade bayu doksin oge ujang enjing ade kang oka Anton Brown oge ujang enjing Mama Hiuri alias Mahaji Neng Wejing Enji Mama Ii Dam Jam Teh Dedeh Mang Obar Wa Emen Mancarlikan Mas Herdi Bunda Hartini Bang Jun Mama Dita Areno Suhendar Teh Undian Kang Wilson Abes Gael sarang tanggilina ujung enjing amankan enwat-wat akirawit oge kang undian bebeke oge ujung enjing kang kasadayana we
2: dikumin aja
0: ya dugi kajet nuhun dikumbahan saja
2: dikumbahan
0: biar bayasi gitu loh
2: ahan dikumbahan
0: oh, iya jangan lupa aja
2: kula teh sora
0: lebih kenal tapi jauh jauh tukang selalu barang kabogohnya
2: amin
0: kami nama kau kapapi aoge kula wargi damang sepapa wasna
2: amin
0: selalu sejahtera selalu selalu dihampiri hal-hal yang baik juga
2: amin.
0: Hatur nuhun kana panampian anak kase.
2: Sami-sami.
0: Amin.
2: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Bajai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sarah suka-suka bersama Jelasip, melalui jayang paling sip, mat pagi.

Assalamualaikum, hadir Ijal. Cuaca cerah panas, tapi karena badan tiris di Gboy lagunya. Koplonya dikarenakan sudah 4 lagu yang di request.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang,

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: FM, Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11, waktunya Ija pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT01 RW01. Ija yang tugas pamit, wabillahi taufiq walhidayah, wassalam.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 21 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya. Alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli. Alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi. Alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Isocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: 03 RW 05 Kelurahan Mapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: lalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisoch ya, apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari Cibureum.
2: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

gura Google huwaya fisoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Fisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahiyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu, mata saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu, saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu, saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya. Dan sejak clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang. Berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Socha Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9 Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng Alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya, pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah aya manfaatnya dan aya khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat
1: lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, salahku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarioskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya gesik di nafanan teh seperti kepiruponan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan bae ngeras deui. Nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.
1: Seratus satu, 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Buah matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: aku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat Yeda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yeda Sip.

0: Pasti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek

0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen Apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Cikoneng.

0: request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih, mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
2: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

cuaca, histomag dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga. Bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Kertasari, alamat

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den, makasih ya.

Akila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1, RW 1, Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadah sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: tulisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift. Madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Men pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Jeda Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?
2: Pas saya mencoba Jeda Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jeda Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Tidak sih.
1: Dia memang alarm malam.
0: Kayak alarm begitu.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
3: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan

0: tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi pisocha apa aja?
0: Perubahan setelah mengonsumsi pisocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya, tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
0: Pesan-pesannya, buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisocha. Khasiatnya luar biasa. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan babeh jambi, visocha, histoma, maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat Kawalu Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: untuk wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti Palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, aya abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
4: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: wabarakatuh. 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Selamat sore sahabat Star, kabar baik, sehat selalu ya. Senang banget tentunya baby bisa hadir lagi di programnya Karaoke Sika-Sika edisi Minggu 21 Juni 2026. Boleh buat sahabat Star yang mau gabung menyumbangkan suara emasnya, silahkan di 0812 4560 3335, atau sahabat Star juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Untuk sahabat Star juga yang berada di seputaran luar kota, jangan khawatir ya, masih bisa mendengarkan suara baby di streamingnya Star Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, silahkan bisa download dulu di Play Store Star Radio Ciamis. Bibi ucapkan selamat sore buat Mama Ipah yang udah hadir. Terus ada dari 9535, belum dikasih label siapa atuh ya. Selamat sore, sore aja. Salam buat sobat-sobat Setara ya. Di sini cuacanya mendung. Alhamdulillah seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu ini terpantau cerah sobat Setara ya. Mama Dina Ciami, selamat sore. Mama Eti, Mami Getrut, Kak Elan, Teh Imas, Wak Ode, selamat sore Wak Ode ya. Aa Aris, Aa Aa Deng, Aobes, Mama Rido, Mama Idam, selamat sore ya. Sementara minyak herbal Maulana adalah minyak herbal serbaguna yang berkhasiat untuk pijat dan urut. Nah, minyak Maulana juga bagus banget buat Sementara yang merasakan gatal-gatal atau sering puyeng nih dan mudah masuk angin juga, silakan dioles oleh minyak Maulana. Cukup oleskan pada bagian yang dibutuhkan, pijat perlahan dan ulangi seperlunya. Harganya murmur, hanya 10.000 saja. Silakan Sementara bisa langsung datang ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1, atau Sementara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Lewi Kidang. Nah, minyak Maulana ini ada di agen apotek Jabar. Buat Sementara juga nih yang kebetulan berada di seputaran Jalan SL Tobing, silakan ya bisa beli minyak Maulana ke agen apotek Dimar. Untuk info agen apotek lainnya bisa Sementara dengarkan di iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah Sementara atau yang mau showdown di antara sebelah depan rumah. Tentunya bisa banget untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. You beron order minyak Maulana, panasnya mantap dan serbaguna. Nah sahabat Setara, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 15 lebih 7 menit, sebentar lagi azan asyar akan berkumandang. Sahabat Setara jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Yang haus, capek nyari kamu.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: RT03 RW05 Kelurahan Mapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia

0: Lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Semi, berkat Pisoca.